0: akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morin, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morin, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morin, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, morin, akumbaya, manana.
1: Yarigui, ese estadio es